pertanyaan-pertanyaan tersebut ya itu bisa muncul begitu sering kita begitu sering ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa sering muncul sampai kita itu lupa bahwa hidup itu sebenarnya sedang berlangsung sekarang. Ini dalam psikologi ya. Dalam psikologi memiliki berbagai pendekatan yang dapat membantu seseorang itu mengelola kekhawatiran dan mengembalikan perhatian pada saat ini. Kita tuh harus memaksa diri ya untuk berhenti berpikir atau menghilangkan semua kekhawatiran itu nomor dua. Yang lebih realistis itu adalah belajar tidak selalu mengikuti setiap pikiran yang muncul. Nah, dan jika akhir-akhir ini kamu itu merasa terlalu banyak memikirkan masa depan dan ingin belajar menjalani apa yang sedang terjadi saat ini, jangan kemana-mana. Karena Rafael punya tips. Beberapa cara ya, tips untuk membuat kamu tuh menjalani hidup kamu tuh lebih tenang nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang mau hidup kamu itu lebih tenang, stay tune on Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, dan teman produk ini dia ya, cara-cara sederhana yang bisa kamu coba agar menjalani hidup lebih tenang. Yang pertama yaitu membedakan antara masalah yang perlu diselesaikan dan kekhawatiran yang hanya berputar-putar. Tidak semua pikiran yang mengganggu itu membutuhkan jawaban saat itu juga ya. Tidak semua pikiran yang mengganggu itu membutuhkan jawaban saat itu juga. Ini adalah hal pertama yang penting ya untuk dipahami nih teman berdua. Ada perbedaan antara memikirkan masalah dan mengkhawatirkan masalah. Misalnya nih, kamu akan menghadapi presentasi presentasi penting ya minggu depan. Nah, di saat itu pasti kamu akan berpikir apa saja nih yang perlu saya. Pokoknya berpikirlah apa saja nih yang perlu saya persiapkan agar presentasi berjalan lebih baik. Nah, itu adalah pemikiran yang mengarah pada tindakan. Kamu tuh bisa membuat materi, berlatih berbicara, meminta masukan, dan mempersiapkan kemungkinan pertanyaan. Dan jika pikiran kamu itu berubah menjadi, ya bagaimana ya kalau tiba-tiba nanti pas presentasi saya lupa semuanya, bagaimana kalau mereka menganggap saya ini tidak kompeten, bagaimana kalau presentasinya gagal. Nah, pertanyaan tersebut terus berulang tanpa menghasilkan tindakan apapun. Ini kamu mungkin sedang berada dalam pola kekhawatiran ya teman berdua. Jadi sebelum kamu bertindak, kamu sudah khawatir duluan nih. Khawatir akan apa yang akan kamu lakukan nih teman berdua. Nah, ketika menyadari pikiran mulai berputar-putar, coba kamu itu tanyakan kepada diri kamu sendiri. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan sekarang? Coba deh, tanya pada diri kamu sendiri. Nah, jika jawabannya iya, maka lakukanlah satu langkah kecil. Jika jawabannya tidak, mungkin ya sudah waktunya ya mengembalikan perhatian kepada apa yang sedang kamu jalani sekarang nih teman berdua. Kamu tuh tidak harus menyelesaikan masa depan hari ini. Yang kedua, kembalikan perhatian kepada hal yang sedang terjadi sekarang. Seringkali kita itu merasa tidak hidup di masa kini ya, karena perhatian kita itu terus ditarik oleh masa lalu atau masa depan. Contohnya kayak misalnya kamu sedang makan nih, tetapi memikirkan tentang pekerjaan. Ya, sedang berbicara dengan seseorang tetapi memikirkan masalah lain. Sedang beristirahat tetapi merasa bersalah karena belum menyelesaikan sesuatu. Bahkan ketika tidak sedang melakukan apa-apa ya, pikiran itu terus mencari sesuatu untuk dikhawatirkan. Ini adalah salah satu konsep penting ya dalam psikologi. Dan terangkum dalam salah satu konsep penting dalam psikologi adalah mindfulness. Nah, yaitu kemampuan untuk memberikan perhatian pada pengalaman saat ini dengan kesadaran dan tanpa terlalu cepat menghakiminya. Mindfulness itu bukan berarti membuat pikiran menjadi kosong ya. Bukan juga berarti kamu itu harus selalu merasa tenang. Sederhananya ya teman berdua, mindfulness adalah menyadari, oh ternyata pikiranku sedang pergi ke masa depan nih. Oh ternyata saya sedang memikirkan masa lalu nih. Kemudian perlahan membawa perhatian itu kembali. Kamu itu bisa melatihnya ya melalui aktivitas sederhana. Ketika kamu sedang minum kopi, ya misalnya benar-benar perhatikan rasa dan aromanya nih teman berdua. Ketika berjalan, rasakan telapak kaki menyentuh lantai. Ketika berbicara dengan seseorang, coba dengarkan tanpa sibuk memikirkan apa yang akan kamu katakan berikutnya. Nah, ketika mandi ya, perhatikan sensasi air mengenai kulit. Hal-hal tersebut itu terlihat sangat sederhana ya teman berdua. Sangat terlihat sederhana, namun justru dari aktivitas sederhana itulah kita itu belajar bahwa perhatian tidak harus selalu mengikuti kekhawatiran. Kamu tuh boleh ya memiliki pikiran tentang masa depan tanpa harus tinggal di dalamnya.

Dan juga ya teman pro 2, jangan mencoba mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kendali kamu. Nah, ini tuh sangat-sangat penting sekali ya buat kamu nih teman pro 2. Karena ini juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu nih teman pro 2. Mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Banyak kekhawatiran muncul karena kita itu ingin mendapatkan kepastian tentang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita pastikan. Kita tuh kayak ingin tahu ya, apakah keputusan kita itu akan berhasil. Kita tuh ingin tahu juga apakah orang lain akan tetap menyukai kita. Ingin tahu apakah pekerjaan kita akan aman. Ingin tahu apa yang akan terjadi 6 bulan atau 5 tahun dari sekarang. Yang masalahnya ya teman pro 2, kehidupan itu tidak memberikan kepastian sebanyak yang kita inginkan. Karena itu, salah satu kebiasaan yang dapat membantu adalah membagi situasi menjadi dua kelompok. Nah, pokoknya hal yang bisa kamu kendalikan ya teman pro 2. Misalnya nih, tindakan yang saya lakukan hari ini, cara saya berbicara kepada orang lain, bagaimana saya mempersiapkan diri. Bagaimana saya menggunakan waktu, keputusan yang saya ambil, bagaimana saya merespon sebuah masalah, hal yang tidak bisa saya kendalikan. Dan

Dan ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ya teman Produa. Misalnya kayak pendapat orang lain, kejadian yang belum terjadi, keputusan orang lain, masa lalu. Hasil akhir dari sesuatu yang sudah kita usahakan. Perubahan keadaan yang berada di luar kemampuan kita.

Ya, hasil akhir dari sesuatu yang sudah kita usahakan ya, perubahan keadaan yang berada di luar kemampuan kita. Setelah membaginya ya, teman berdua fokuskan energi kamu pada bagian pertama. Ya, bukan berarti bagian kedua itu tidak penting ya. Hanya saja memikirkan sesuatu terus-menerus itu tidak otomatis membuat kita itu memiliki kendali atasnya, oke? Cobalah untuk mengatakan kepada diri kamu sendiri, saya akan melakukan bagian saya sebaik mungkin, sisanya tidak sepenuhnya berada dalam kendali saya. Jadi kayak berusaha untuk meyakinkan diri kamu nih teman berdua. Jadi kamu itu bisa terus mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan tidak berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kamu. Nah, kalimat sederhana ini tuh bukan berarti kamu itu sudah menyerah ya. Itu justru sebaliknya. Ini tuh adalah cara untuk berhenti membuang energi kamu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan masih berlanjut lagi nih teman produa, tips agar kamu itu menjalani hidup lebih tenang. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produa FM, biar teman terbaik kamu.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Oke, dan teman-teman, ini dia tips agar menjalani hidup lebih tenang. Yang berikutnya, berikan waktu khusus ya untuk khawatir. Ya, rasa khawatir itu juga perlu ya untuk diberikan waktu nih teman-teman berdua. Dan mungkin ini agak terdengar aneh ya. Nah, jika tujuan kita adalah mengurangi kekhawatiran, kenapa justru harus menyediakan waktu untuk khawatir? Nah, karena untuk melawan pikiran secara terus-menerus itu terkadang justru membuat pikiran kita itu semakin sulit untuk diabaikan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam terapi untuk menangani kekhawatiran adalah membuat worry time, yaitu menyediakan waktu tertentu untuk memikirkan kekhawatiran secara sengaja nih teman berdua. Jadi kamu tuh secara sengaja memikirkan kekhawatiran kamu. Kamu khawatir tentang apa nih? Tentang masa depan kamu? Atau tentang apa? Masa lalu? Nah, misalnya ya, kamu tuh menentukan waktu 15-20 menit pada sore hari. Ketika kekhawatiran muncul di luar waktu tersebut, kamu tuh bisa mencatatnya dan mengatakan, saya akan memikirkan ini nanti pada waktu yang sudah saya tentukan. Nah, dengan cara ini ya, kamu itu tidak perlu mengikuti setiap kekhawatiran begitu dia muncul. Misalnya ketika sedang bekerja ya, tiba-tiba itu muncul pikiran, bagaimana ya kalau bulan depan keuangan saya itu bermasalah? Nah, jika kamu berpikir seperti itu, tuliskan. Kemudian kembali ke pekerjaan. Ya, kalau bermasalah, kemudian kembali ke pekerjaan. Nanti pada waktu yang sudah ditentukan, lihat kembali catatan tersebut nih, teman-teman berdua. Yang menariknya, beberapa kekhawatiran itu mungkin sudah terasa tidak terlalu penting setelah beberapa jam berlalu. Hal ini tuh membantu kita tuh belajar bahwa tidak setiap pikiran itu harus tidak harus langsung dilayani ya, teman-teman berdua.

Dan yang terakhir nih teman produa, bangun kehidupan yang cukup baik hari ini. Itu bukan hanya kehidupan yang sempurna di masa depan ya teman produa. Ini tuh mungkin bagian yang paling penting nih. Terkadang kita itu terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai kita terlupa menjalani kehidupan yang sedang kita miliki.

Jadi kayak kamu itu seakan-akan berkata, nanti kalau pekerjaan sudah stabil, saya akan tenang nih. Nanti kalau semuanya sudah beres, saya akan mulai menikmati hidup. Tetapi hidup itu terus bergerak ya, teman berdua. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah lain. Setelah satu tujuan tercapai, muncul tujuan berikutnya. Jika kebahagiaan selalu ditunda sampai semua keadaan sempurna, kita itu mungkin akan terus menunggu. Karena itu, cobalah untuk membangun momen-momen kecil yang bisa dinikmati sekarang nih, teman berdua. Ya, mungkin kamu bisa berjalan sebentar, menikmati suasana hening, tenang, sejuk, yang menenangkan pikiran ya, teman berdua. Atau mungkin juga bisa kamu itu bisa makan ya, tanpa terburu-buru. Berbicara dengan orang yang kamu sayangi, membaca buku, berolahraga, mendengarkan musik, menikmati pagi, tidur dengan cukup, mengerjakan sesuatu yang bermakna. Dan bukan karena masalah hidup itu sudah selesai ya teman berdua, tetapi karena hidup itu tidak hanya terdiri dari masalah yang harus diselesaikan. Ada juga momen yang perlu dijalani. Masa depan itu memang penting. Sangat-sangat penting, tetapi masa depan tidak boleh mengambil seluruh ruang dari hari ini. Kalau pikiran kamu itu terus khawatir ya teman berdua, jangan langsung memusuhinya ya. Jangan langsung marah-marah ke kekhawatiran itu. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita itu tidak selalu bisa memilih pikiran pertama yang muncul. Terkadang pikiran negatif juga datang begitu saja ya. Dan terkadang rasa khawatir muncul tanpa diundang. Terkadang otak kita langsung membayangkan skenario terburuk ya. Dari apa yang kita bayangkan nih teman berdua. Daripada berkata, saya tidak boleh berpikir seperti ini. Nah, cobalah kamu itu mengatakan, saya senang memiliki pikiran bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Ini ada sedikit perbedaan kecil ya, tetapi ini juga penting. Pada kalimat pertama ya, teman berdua, yaitu saya tidak boleh berpikir seperti ini. Nah, pada kalimat itu, kamu itu seolah-olah itu menjadi pikiran. Kamu itu menjadi pikiran itu. Dan yang bagian kedua, kamu itu sedang mengamati pikiran tersebut. Dengan kata lain ya teman berdua, kamu itu bukan semua pikiran yang muncul di kepala kamu. Pikiran hanyalah salah satu pengalaman mental yang datang dan pergi. Kamu itu tidak harus mempercayai semuanya. Kamu juga tidak harus melawan semuanya. Kadang-kadang cukup menyadarinya, kemudian kembali melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Dan ya, mungkin kamu bisa coba latihan sederhana ya teman berdua, kembali ke sekarang. Iya, sekarang apa yang sedang kamu lakukan? Pekerjaan? Ya, lakukanlah.

Dan selain itu teman produk, coba kamu itu tanyakan beberapa hal ini kepada diri kamu sendiri. Nah, kira-kira apa nih yang sedang saya lihat? Coba deh kamu bertanya. Kira-kira apa nih yang sedang saya lihat? Apa nih yang sedang saya dengar? Apa yang sedang saya rasakan di tubuh? Apa yang sedang saya lakukan? Apa satu hal kecil yang perlu saya lakukan sekarang? Ya, tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup. Tidak perlu mencari jawaban untuk semua masalah. Cukup kembali ke langkah berikutnya. Ya, jika sedang bekerja, kerjakan bagian pekerjaan yang ada di depanmu. Jika sedang makan, maka makanlah. Jika sedang berbicara dengan seseorang, dengarkan. Jika sedang beristirahat, beristirahat. Jika sedang menghadapi masalah yang membutuhkan tindakan, ambil satu langkah. Satu langkah pada satu waktu. Hidup itu tidak harus selalu dipahami untuk bisa dijalani ya teman berdua. Mungkin kamu itu sedang berada dalam fase kehidupan yang penuh ketidakpastian. Mungkin ada banyak hal yang belum sesuai dengan harapan kamu juga nih ya teman berdua. Mungkin juga kamu itu belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan mungkin itulah bagian yang membuat kamu itu banyak berpikir. Tetapi selalu ingat, kamu itu tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk bisa mengambil langkah berikutnya. Kamu itu tidak harus memiliki semua jawaban untuk bisa menjalani hari ini. Kamu itu tidak harus menghilangkan semua kekhawatiran untuk bisa menikmati hidup. Tujuannya itu bukan menjadi seseorang yang tidak pernah cemas. Tujuannya adalah belajar agar kekhawatiran tidak mengambil alih seluruh kehidupanmu. Ketika pikiran pergi terlalu jauh ya ke masa depan, kembalikan dia secara perlahan. Ketika masa lalu datang kembali, sadari lalu lepaskan. Ketika sesuatu berada di luar kendali kamu, berhenti memaksakan kendali. Dan ketika ada sesuatu yang bisa dilakukan hari ini, lakukan bagian kecil yang memang berada di tanganmu. Karena pada akhirnya, hidup tidak berlangsung di masa depan. Hidup selalu terjadi di momen yang sedang kamu jalani sekarang. Jadi mungkin hari ini kamu itu tidak perlu memikirkan bagaimana seluruh hidupmu akan berakhir ya. Dan mungkin kamu hanya perlu bertanya, apa yang bisa saya jalani dengan penuh perhatian hari ini? Kemudian jalani. Perlahan, satu napas, satu langkah, satu hari, pada satu waktu.

0: Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman-teman berdua, satu lagu terakhir aku udah lupa. Dazia and Miki. Ini menutup perjumpaan kita nih teman-teman berdua di Spada edisi hari ini 7 Oktober 2026. Semoga bisa menambah semangat kamu ya teman-teman berdua di pagi hari ini. Dan tenang saja, masih ada Kak Nurul ya yang bakalan menemani kamu nih. Menemani santai siang kamu biar lebih santai. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Prodo FM Biak. Dan saya Rafael Rumino pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys, and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia entertainment. BEFF 2026 dimulai. 247 film dari 59 negara akan ditampilkan. Busan International Film Festival atau BEFF 2026 akan menampilkan setidaknya 247 film dari 59 negara dalam 10 hari mulai dari Selasa, hari pembukaan rangkaian festival. Film yang masuk dalam nominasi penghargaan ini berasal dari Korea Selatan, Jepang, China, Indonesia, Iran, Taiwan, dan Uzbekistan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info berikutnya datang dari dunia olahraga. Sebanyak 78 atlet dari 19 negara ikuti kejuaraan selam dunia di Bali. Sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 SeaMoss World Champion Underwater Photo and Video di Desa Pemuteran, Buleleng, Bali. Para peserta bersaing dalam 7 kategori foto dan 3 kategori video dengan lokasi penyelaman di Biorok Agung Pradana Reef, Napoleon Reef, dan Biowreck.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir datang dari dunia olahraga. Lionel Messi jadi produser eksekutif serial animasi Messi and the Giants. Lionel Messi menjadi produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Serial ini mengikuti Leo, anak 12 tahun yang menghadapi dunia fantasi dengan pertandingan sepak bola dan kekuatan para raksasa. Messi and the Giants akan tayang secara global di Disney Plus pada musim panas 2027. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat siang, saatnya masuk nih ke waktu yang paling pas buat sedikit santai setelah melewati aktivitas dari pagi. Di santai siang ini bersama Nurul Sandi hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Buat yang lagi istirahat, selesai kuliah, lagi makan siang, atau mungkin masih sibuk nih dengan aktivitasnya, yuk kasih sedikit ruang buat diri sendiri untuk bernapas dan menikmati siang ini. Oh baby, kita bakal ngobrol santai, kasih informasi menarik, dan pastinya ya ditemani dengan lagu-lagu pilihan. So tetap stay tune di 94.5 FM Prodobia, teman terbaik kamu.

104.5 FM Pro Dombiak. Teman terbaik kamu masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin dari tadi ya udah nungguin nih atau udah kepikiran dong mau request lagu tapi belum belum waktunya nih. Nah, sekarang ya waktunya teman-teman Pro 2, request time udah dibuka dari pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman yang mau langsung kirim nih request lagu salam-salam lewat WhatsApp di 0823-9883-9192 atau kalau mau yang lebih gampang nih langsung aja DM melalui Instagram Pro2Big. Nah, gampang banget kan teman-teman, jadi gak ada lagi dong alasan nih cuma jadi pendengar yang requestnya tuh dipendam dalam hati. Yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Pro 2Big, teman terbaik kamu.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

94.5 FM Rodobia, masih bareng Norol di Santai Siang. Nah buat teman-teman berdua, request time masih dibuka ya. Teman-teman bisa langsung nih kirim request lagu dan salam-salam kamu lewat WhatsApp di 08239883919192 atau langsung aja nih DM melalui Instagram Pro2Big. Nah gampang banget kan, jadi gak ada nih lagi alasan cuma jadi pendengar yang requestnya dipendam dalam hati. Yuk langsung aja dikirim sekarang. So tetap stay tune di 94.5 FM Pro2Big, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

105 FM Prodomia, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, buat yang dari tadi nih belum ngirim-ngirim juga request lagu atau pesan-pesan, nah sekarang masih ya, kita masih di request time hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Jadi bisa aja nih langsung kirim request lagu dan salam-salam kamu lewat WhatsApp di 08239883912, atau boleh aja nih langsung ke Instagram Prodobik. Nah, gampang banget kan teman-teman? Jadi nggak ada lagi dong alasan nih cuma jadi pendengar yang requestnya tuh dipendam dalam hati. Yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu nih lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Iya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Karo Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya. 5 minutes.

0: Minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

104.5 FM Perudu Biak. Masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, buat teman-teman Perudua, request time masih nih ya, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Nah, buat teman-teman, langsung aja nih kirim request lagu dan salam-salam kamu lewat WhatsApp di 082398839192, atau langsung aja nih melalui Instagram Perudua Biak. So, gampang banget kan, jadi gak ada lagi dong alasan cuma jadi pendengar yang requestnya dipendam dalam hati. Yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu nih pilihan lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So, tetap stay tune di 94.5 FM Perudua Biak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Kids, salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.5 FM Rodo Biak, masih bareng Norol di Santai Siang. Nah teman-teman, soalnya tadi kita udah ditemenin lagu-lagu pilihan nih di request time. Sekarang waktunya kita ngomongin sesuatu yang kayaknya tuh susah banget ya ditolak kalau perut udah mulai ngasih kode nih, apalagi kalau bukan makan siang ya teman-teman. Nah buat teman-teman berdua, buat kalian yang hari ini mungkin masih bingung ya makan siang apa ya siang ini, gimana kalau kita cobain bakso nih. Nah ada nih rekomendasi menarik, yaitu 7 bakso enak di Depok. Nah buat teman-teman yang mungkin nantinya berkunjung di kota Depok atau saat ini nih sudah berada di Depok ya, ada 7 bakso enak yang harganya tuh cukup ramah ya di kantong, mulai dari 13 ribuan aja nih. Yang pertama ada bakso condong raos yang seporsinya tuh sekitar 16 ribu aja, dengan bakso yang super lembut dan kuah kaldu yang gurih. Ada juga nih bakso Malang Citra di kawasan Margonda, buat teman-teman yang suka bakso Malang lengkap juga nih dengan pangsit goreng renyah. Terus nih ya teman-teman, ada juga nih Pondok Bakso Pak Parjo. Pilihannya tuh mulai dari bakso spesial, bakso urat super, sampai bakso telur, dengan harga sekitar 13.000 sampai 25.000 aja nih. Nah buat yang suka bakso dengan ukuran atau bentuk yang agak beda nih, ada juga mie ayam dan bakso gepeng. Bakso gepengnya tuh dibanderol sekitar 17.000, dan tersedia juga nih bakso urat, bakso telur, sampai bakso isi tulang iga. Wah ini sih makan siang yang niat banget ya teman-teman. Dan kalau ke teman-teman tipe yang bilang aku harus makan siang sampai kenyang maksimal lah, ada nih bakso Rudau Monogiri. Baksonya tuh berukuran besar, porsinya mengenyangkan, sambalnya juga terkenal kental nih, dengan harga sekitar 20 ribuan aja loh. Nah kalau aku pribadi sih, kalau lagi lapar banget ya, kayaknya bakso urat atau bakso rudal nih bisa jadi pilihan. Tapi kalau lagi pengen yang santai, kuah gurih ditambah mie atau bihun, bakso gepeng juga menarik banget loh. Terus sekarang aku penasaran nih sama pilihan teman-teman, kalau makan siang hari ini tuh lebih pilih bakso urat, bakso telur, bakso gepeng, atau bakso ukuran jumbo, atau yang makannya nasi nih. So tetap stay tune di 94.5 HP Pro 2 Biak, karena setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya.

0: Sakti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey.
5: Bring 'em out, bring 'em out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. Sembilan FM Rodo yang masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrolin soal kulineran bakso nih dari kota Depok. Sekarang kita geser sedikit ke daerah Jakarta Pusat. Nah di Jakarta Pusat ada nih pilihan makan siang yang menunya tuh lebih rame. Karena kalau udah ngomongin apalagi prasmanan Sunda ya teman-teman, siap-siap bingung nih, bukan karena nggak ada makanan tapi karena terlalu banyak pilihan menunya. Nah yang pertama ada rumah makan Ampera 2 Tak di Cikini. Di sini tuh katanya ada ya sekitar 50 jenis lauk. Wah banyak banget gak sih yang bisa dipilih, mulai dari ayam goreng, ikan goreng, hingga sayur, berbagai macam sayuran. Nah harganya juga tuh mulai sekitar 20 ribuan. Ada juga nih Pondok Sunda Prasmanan Cikajang, pilihannya juga banyak ya, dan harganya tuh mulai dari sekitar 12 ribuan aja loh. Dan kalau teman-teman cari yang lebih hemat lagi nih, ada warung nasi alam Sunda di sekitar Tanah Abang. Harganya nih mulai dari 10 ribuan aja dengan pilihan lauk yang beragam. Ada juga rumah makan Ibu Ida di kawasan Kebon Siri dekat stasiun Gondangdia. Nah, pilihan menunya nih juga sangat beragam ya, dan harganya juga mulai dari 10 ribuan. Dan yang terakhir ada warung Sunda Eceu Kokom di kawasan Bendungan Hilir. Nah tempatnya ini nyaman dan ber-AC nih, wah cocok banget ya buat makan siang. Dan pilihan menunya juga tuh sangat beragam. Dan kisaran harganya tuh sekitar 10 sampai 30 ribuan aja nih. Nah kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, konsep prasmanan kayak gini tuh bahaya ya, karena awalnya tuh pasti cuma pengen ngambil ayam sama nasi aja nih, tiba-tiba piring udah penuh, ada tempe, tahu, pepes, lalapan, sambal, hingga bermacam sayur. Dan pas baru bayar tuh mikir, loh kok jadi sebanyak ini ya? Tapi justru itu ya yang bikin seru teman-teman. So let us stay this

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

Kamu harus selalu ingat ya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Lempat.5 FM Prodo Biak masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, tadi kita udah bikin perut kenyang ya lewat rekomendasi kuliner. Sekarang waktunya bikin semangat juga ikut kenyang nih. Nah ngomongin semangat nih ya teman-teman, masih ada kabar menarik nih dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah kemarin berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, perjuangan timnas Indonesia ternyata belum selesai loh teman-teman. Justru gelar ini tuh bisa menjadi modal penting nih buat skuad Garuda menghadapi tantangan yang jauh lebih besar nantinya di Piala Asia 2027. Apalagi nih ya buat teman-teman yang udah sempat nonton kemarin nih final lawan Thailand, pasti tahu banget dong dramanya. Indonesia sempat tertinggal kemudian berhasil nih menyamakan kedudukannya di 2-2 sampai akhirnya pertandingan tersebut harus ditentukan lewat adu penalti dan hasil akhirnya Indonesia menang 4-2. Nah, pengalaman seperti ini nih ya yang dinilai penting banget karena di Piala Asia nanti lawan yang dihadapi itu tentunya bakal lebih berat. Indonesia akan bertemu dengan tim-tim seperti Jepang, Qatar, dan tentunya Thailand. Jadi kalau ASEAN Cup kemarin bisa dibilang sebagai tryout, Piala Asia nanti adalah ujian sebenarnya. Selalu tetap di 94.5 FM Prodo Biak karena kita masih ada dengan informasi yang seru dan pastinya dekat dengan anak muda.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out.
5: Prodwe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin mengenai Garuda di lapangan hijau, masih dari dunia olahraga nih, kali ini ada kabar menarik dari bulu tangkis Indonesia yang gak kalah serunya. Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 atau BF World Junior Team Championship setelah melewati pertandingan yang cukup bikin deg-degan menghadapi Taiwan di Kairo, Mesir. Indonesia menang dengan skor 2-1, tapi perjuangannya nggak gampang ya teman-teman, karena di game pertama Indonesia harus mengakui keunggulan Taiwan dengan skor tipis 5-4, 5-5. Nah, bukannya down ya, tim junior Indonesia justru bangkit di game kedua. Mereka berhasil menang 5-5, 5-0, sehingga kedudukan berubah menjadi 1-1. Nah, masuk ke game penentuan, tensinya makin panas nih teman-teman. Taiwan sempat unggul lebih dulu, tapi para pemain muda Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya menang 5-5, 4-8. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan kemenangan 2-1 dan berhak melaju ke babak perempat final. Dan menurut aku nih ya teman-teman, ini keren banget sih, karena bukan cuma soal teknik bermain nih, tapi mental untuk bangkit setelah kalah di game pertama juga. Itu penting banget. Apalagi ini pemain-pemain junior yang nantinya nih ya diharapkan bisa ya menjadi penerus atlet-atlet bulu tangkis Indonesia. Wah, menarik banget dan keren banget ya sih teman-teman. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

94.5 FM Prodebio yang masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi kita baru aja nih ngomongin perjuangan atlet muda Indonesia di Piala Suhandinata, sekarang kita geser nih ke panggung olahraga yang lebih besar lagi, yaitu Asian Games 2026. Nah teman-teman, gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 emang udah selesai ya. Dan kalau kita lihat hasil akhirnya nih, Indonesia berada di peringkat ke-16 klasemen medali dengan total 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Nah, Chef de Mission Indonesia Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa para atlet udah memberikan perjuangan maksimal. Bahkan, perolehan 5 medali emas ini berhasil ya memenuhi sekaligus melampaui target yang sebelumnya ditetapkan. Emang ya teman-teman, kalau cuma melihat dari peringkatnya mungkin ada yang berpikir, wah Indonesia masih di peringkat 16 nih. Tapi ya, olahraga itu nggak bisa nih cuma dilihat dari angka di klasemennya aja. Karena dibalik satu medali, ada latihan berbulan-bulan, keringat, rasa capek, tekanan pertandingan, sampai nih perjuangan membawa nama merah putih di hadapan negara-negara Asia lainnya. Dan menurut aku sendiri nih ya, bagian menariknya tuh justru setelah Asian Games ini selesai, hasil ini bukan cuma buat dirayakan, tapi juga bisa jadi bahan evaluasi nantinya. Indonesia masih punya nih pekerjaan rumah, terutama bagaimana peluang medali yang udah ada bisa lebih banyak dikonversikan menjadi medali emas di kompetisi berikutnya. Nah, dari lapangan bulu tangkis sampai berbagai cabang olahraga lainnya, perjuangan merah putih masih terus berlanjut di dunia olahraga. So, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

94.5 FM Prodo Biak. Masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, tadi kita udah panas-panasan nih ngomongin perjuangan para atlet Indonesia di dunia olahraga. Setelah kita geser sedikit nih ke dunia hiburan. Nah, teman-teman, ada film Indonesia terbaru nih yang siap bikin ketawa, tapi di saat yang sama juga nih ya, mungkin juga bikin kita tuh mikir sedikit nih tentang satu hal yang sebenarnya sederhana, tapi kadang susah dilakukan. Iya, jujur ya, teman-teman. Nah, dari judulnya ini adalah Bapak Paling Jujur, sebuah film drama komedi garapan sutradara Fajar Nugros yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Nah, film ini bercerita tentang Jonas Prakoso diperankan oleh Andovida Lopez, seorang calon gubernur yang selama ini terbiasa menjaga citra dan sangat berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Tapi hidupnya berubah total setelah mendapat kutukan dari sang nenek yang membuat Jonas gak bisa berbohong lagi. Wah, bayangin aja ya teman-teman, biasanya kalau ditanya menurut kamu makanan aku enak nggak? Nah, masih bisa jawab enak kok, walaupun sebenarnya ya kalian tahu sendiri. Nah, kalau jadi Jonas, semua yang ada di kepala langsung keluar, nggak ada filter lagi nih. Akibatnya bukan cuma urusan kampanye yang jadi kacau, tapi juga pekerjaan, hubungan keluarga, sampai kehidupan pribadinya ikut terkena dampaknya nih. Dan yang menariknya ya teman-teman, film ini bukan cuma ingin menghibur lewat komedi. Sutradara Fajar Nugros mengatakan bahwa cerita ini juga ingin mengajak penonton bercermin dan belajar jujur kepada diri sendiri. So, buat teman-teman berdua yang lagi cari tontonan bioskop dengan campuran komedi, drama, dan cerita yang relate dengan kehidupan sehari-hari, catat tanggalnya 15 Oktober 2026, Bapak Paling Jujur hadir di Bioskop Indonesia. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Pro 2 FM?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin nih film Indonesia yang penuh drama dan komedi, sekarang kita geser sedikit ke tontonan yang bikin suasananya tuh berubah ya. Suasananya berubah dari ketawa-ketawa, sekarang siap-siap dibuat curiga sama semua orang. Nah, buat teman-teman yang suka tontonan thriller, misteri, dan permainan psikologis, ada nih serial Jerman yang bakal hadir di Netflix bulan Oktober ini. Judulnya The Trap ya teman-teman, atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan judul Die Fall. Serial ini dijadwalkan tayang mulai 13 Oktober 2026 dan terdiri dari 6 episode. Nah, ceritanya ini berpusat pada Lisa Conrad, seorang penulis sukses yang sudah hampir 10 tahun ini nggak keluar rumah setelah menyaksikan pembunuhan saudara perempuannya. Nah, hidup Lisa ini berubah ya ketika suatu hari dia tuh melihat seseorang di televisi yang diyakininya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian saudaranya. Nah, alih-alih tidak langsung melapor, Lisa justru punya rencana sendiri nih. Dia ingin menjebak orang tersebut dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Waduh, kalau aku jadi Lisa ya mungkin baru lihat orangnya di TV aja udah langsung oke, Netflix cukup sampai di sini ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang suka tontonan yang bikin mikir, penuh misteri, dan tipe cerita yang bikin bilang satu episode lagi deh, padahal tahu-tahu udah tengah malam nih, catat tanggalnya 13 Oktober 2026, The Trap hadir di Netflix. So, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Ha ha ha.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget.
5: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O-chlorobenzalmalononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu. Selamat poin di MFM Perudu Biak. Nah, teman-teman gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung santai siang nih. Siang ini kita udah ngobrol banyak ya, berbagai macam info update, musik menarik, dan informasi lainnya nih. Oke teman-teman berdua, saya Nurul Sandi pamit dari santai siang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini waktunya masuk ke sore ceria. Bakal ada Kak Dani nih yang siap nemenin waktu sore teman-teman semua dengan cerita, musik, dan tentunya suasana yang gak kalah serunya. So, tetap di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
7: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu anak.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Kita masih di sore ceria, teman-teman Prodo semuanya, bareng Dani. Sekarang sudah pukul 15:51 saat ini. Selamat sore saja sekali lagi untuk teman-teman Prodo. Semoga aktivitasnya lancar di hari ini. Masih ditemani lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik. Untuk itu, teman Prodo tetap di 94.5 FM saja. Jangan kemana-mana, saya bakal balik dengan beberapa informasi update di hari ini.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu informasi untuk kamu, di tengah perkembangan media sosial dan gaya hidup yang semakin digital, pastinya anak-anak muda sekarang, apalagi di kota Biak ini, punya semakin banyak ruang untuk bisa kembangkan kreativitas sekaligus menghasilkan peluang ekonomi. Nah, mulai dari usaha kuliner, kedai kopi, jajanan kekinian, fashion, kemudian kerajinan tangan hingga produk-produk lokal, itu semuanya bisa dipromosikan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp maupun platform digital lainnya. Nah, menariknya nih teman-teman berdua, media sosial ini bukan hanya menjadi tempat untuk berjualan saja, karena banyak anak muda itu bisa membangun identitas dan cerita di balik produk mereka tersebut ya. Misalnya nih, kalau teman berdua ada yang mengangkat bahan lokal, apalagi budaya Biak atau keunikan daerah sebagai bagian dari branding usaha. Nah, kira-kira menurut teman berdua, apa yang paling dibutuhkan anak muda apalagi di kota Biak ini untuk mengembangkan usaha? Apakah itu modal, kreativitas, atau kemampuan memanfaatkan media sosial?

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri. Ayo.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
5: Bagaimana kalau?
4: Adek, main bersama yuk.
6: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
5: Bagaimana kalau seperti ini?
6: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
5: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, oh. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM.
8: Teman terbaik.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Sejak semula ku suruh.

0: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana nih? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Produ FM. Teman terbaik.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jamret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda.
1: Prodweva. Teman terbaik kamu. Prodweva.

Oke, tidak terasa sudah mau jam 8 malam. Satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria edisi 7 Oktober 2026. Selamat malam saja untuk teman-teman Produa semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini menyenangkan untuk kalian. Dan kita berjumpa kembali di hari esok. Saya Dani harus pamit. See you and bye-bye.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

Dari Prodi FM, biar kamu terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, kita di juga malam, jangan kalah malam-malam. Tentunya masih bareng saya di sini, temani kamu, teman-teman Prodi semua ya. Dan enjoy buat hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Prodi semua. Jangan lupa ada MLC Music Live Chat yang langsung dari Prodi Jakarta nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur nih, teman-teman Prodi semua. 22, sorry, 21. Sudah mau cepet-cepet tutup siaran nih kayaknya ya. Oke, yang jadi buat hari ini, dan teman-teman berdua semuanya pada di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan kamu, jangan ngebut-ngebut, pokoknya nanti pasti sampai di tujuan nih. Secara biar kan ya putarnya di situ saja nih ya, teman-teman berdua semua, jadi tolong jangan balap-balap.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Negara Muhammad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yang terpisah.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 update bersama saya Ian Pabida. Blackpink kembali mencetak rekor video melalui musik debut mereka Bombay ya di YouTube, dan video musik tersebut juga berhasil melampaui 1,9 miliar views pada tanggal 4 Oktober 2006 waktu Korea Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pemain Pro 2 FM Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi. Momen tersebut juga berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan. Sisi Press melaporkan timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada Rabu 7 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental Buenos Aires, Argentina. Messi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun.
1: Info Pro 2 FM.
2: Inwen terakhir, Sohan Kang-yuk, Seok Sung-joon, dan juga Lee Sung-min dan Rain resmi bergabung dalam serial live action Solo Leveling original Netflix, dan kelimanya akan beradu akting dengan Byun Wong Seok yang sebelumnya dipastikan menjadi pemeran utama Sung Jin-woo. Dalam serial ini, artis Han Son-hye dipercaya memerankan Cha Hae-in, hunter peringkat S9 Korea sekaligus satu-satunya antar perempuan. Cha Hae-in ini dikenal menggunakan pedang panjang sebagai senjata utama saat menghadapi monster dari berbagai dunia. Demikian info Pro 2 update bersama saya, Ian Pabida. Dari Pro 2 FM, yang terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua, dan tentunya kita di MLC Music Live Chat yang langsung dari Pro 2 FM Jakarta ya. Kemana-mana tetap stay tune dan enjoy di 94.5 FM RR Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: ya seperti hari Rabu pada umumnya ya, banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
0: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
0: Amin.
1: Lagi happy juga malam
0: bener,
1: hari ini.
0: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Sake. Yeay.
1: Jadi buat kamu
0: di sini.
1: Salah-salah bukan. Sakit.
0: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Pro 2 nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Saki.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu. Lo
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah
1: cerah ya,
2: tata sedikit.
0: Bener, lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya? Lagi, lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya benar. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Yeah. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
1: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: Oh, I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakan.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Kayaknya kan? Semua orang tua sekarang.
1: Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, bener. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Bener.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positif
1: ya, benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Cat person kan.
2: Kalau cat person
0: gue. Cat person gue.
2: Aduh jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, hey, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya.
1: Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk gak antuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak jam 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas ini. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah, Gawat.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Gip?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikip, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah Maju Satu-Satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Yoi. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau mau jadi barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Sekir juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin-in banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kan. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Ini
0: jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lu Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet

0: Oke.
1: Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Ya. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Yoi.
0: Siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Gitu taruh kasih.
2: Gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan gua.
2: Langsung banget ke Liodra ini.
1: Iya.
2: Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih.
2: Ziva
0: bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirt.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin.
0: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke. Ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya?
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya?
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright.
1: Bener
0: sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan?
1: Iya yeah, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan?
1: Maksudnya,
0: berseni, berkarya.
1: Iya bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Bener.
2: Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong GP.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Kira-kira
0: sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh,
1: kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lo datang ke sini berdua

0: skip.
1: Yo iya.
0: Nah, sih.
1: Biar gak sendiri mulu.
0: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
0: Saksi. Berarti tiga single saksi kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
1: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Healthy Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan.
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak.
3: Ah, sakit.
2: Iya. Ah, sakit lu, sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang. Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Gak itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: interpretasi.
1: Iya.
3: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
3: Anak produksi ya? Iya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel,
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Kayak impian semua musisi itu punya album.
3: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
3: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akim.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke. Okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap sakit ya.
0: Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru gitu.
1: Dikeluarin lagi. Kenapa
0: dari tadi gini? Gatel aja gitu.
1: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakit.
1: Thank you, Kipe.
3: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
3: Siap,
0: Salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
3: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

Dari Pro Devin bijak terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Itu dari tadi musik live chat, music live chatnya dari langsung dari Pro 2 Jakarta nih. Dan kita kembali dari Pro Devin bijak, masih bareng saya di sini, teman-teman Pro 2 semua. Jangan lupa nanti ada Jazzmer Music di pukul 23.00 Indonesia Timur tentunya. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berwajah buat teman-teman Pro 2 semua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM,
4: jangan galau malam-malam.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: City lights, looking like ice underneath the stars.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Yeah.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Masih di 95 FM, Elite Prodeo Biak, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Prodeo semua. Selamat beristirahat dan selamat berapa aja buat teman-teman ya. Berjalan atau di jalan, tentunya jangan ngebut-ngebut. Tetap sampai ke tempat tujuan dengan selamat kok ya. Masih dengan lagu pilihan teman kamu. Nanti ada Jazz Bermusik, teman-teman Prodeo semua di 9 menit lagi. Sampai nanti ketutup siaran nih. Pokoknya sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Prodeo semua.

sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer. Produ FM.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia hiburan. Benedion angkat pariwisata Sumatera Utara lewat medley film Pulang Kampung. Sutradara Benedion Raja Guguk mengangkat potensi pariwisata dan keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley dalam film musikal Pulang Kampung. Produser Ernest Prakasa membeberkan total durasi pengambilan gambar untuk keseluruhan film ini berlangsung selama 26 hari dengan porsi 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta. Dari total durasi tersebut, pengambilan gambar khusus untuk adegan medley menghabiskan waktu selama 4 hari.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info kedua datang dari Marco Marquez dan pembalap MotoGP disambut ribuan warga Mataram. Ribuan warga memadati ruas jalan dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu untuk menyambut Marc Marquez dan sejumlah pembalap dunia dalam Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Troy mengatakan masyarakat tidak hanya diharapkan menyaksikan persaingan para pembalap di Pertamina Mandalika International Circuit, tetapi juga dapat merasakan atmosfer MotoGP secara langsung menjelang rangkaian balapan pada 9 hingga 11 Oktober.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga. Apresiasi untuk PBSI, sukses Asian Games 2026 jadi bekal Olimpiade. Bulu tangkis Indonesia meraih prestasi gemilang di Asian Games 2026 dengan total 6 medali, 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sekretaris CDM Lexindo Hakim mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis dan memberikan bonus kepada semua pihak yang berkontribusi dalam meraih medali. Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Menpora Taufik Hidayat dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan target medali Asian Games 2026. Prestasi Asian Games 2026 diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan performa menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

2, apa kabar nih pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya nih siap menjalani hari. Nah, selamat pagi teman Pro 2 bersama Nurul Sandi yang bakal nemenin pagi kalian hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Buat yang lagi siap-siap beraktivitas, berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau masih santai menikmati pagi, so tetap stay tune karena kita bakal ngobrol santai, berbagi informasi dan tentunya nih ditemani musik-musik yang bikin pagi kalian makin semangat. So, jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat poin di FM Pro 2 Bia. Masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, siapa nih yang kalau baru bangun tidur tuh hal pertama yang dicari itu bukan air putih tapi kopi nih? Kayaknya belum afdol ya kalau belum ngopi tuh hidup belum benar-benar loading. Tapi ternyata ya teman-teman, ada nih beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakuin di setiap pagi supaya energi itu tetap terjaga sepanjang hari ya. Jadi nggak harus ya selalu mengandalkan kopi nih buat bikin mata melek dan badan langsung gaspol. Nah yang pertama nih, setelah bangun tidur coba nih minum air putih dulu. Setelah tidur berapa jam, tubuh tuh tentu ya membutuhkan cairan. Jadi sebelum tangan meraih gelas kopi, boleh nih kasih kesempatan buat tubuh mendapatkan air putih terlebih dahulu. Yang kedua, jangan buru-buru skip sarapan kalau memang tubuh kita tuh membutuhkannya ya teman-teman. Sarapan sederhana dengan kombinasi makanan yang mengandung protein dan karbohidrat bisa nih menjadi salah satu sumber energi untuk memulai aktivitas. Yang ketiga nih, coba gerakan badan. Gak perlu ya langsung olahraga berat. Stretching sebentar, jalan kaki, atau sekedar bergerak setelah bangun tidur juga bisa nih jadi cara sederhana buat membangunkan tubuh. Yang keempat, jangan langsung tenggelam di dunia maya begitu mata melek. Kasih jeda sebentar dari notifikasi, chat, dan media sosial biar otak kita tuh gak langsung ya diserbu informasi sejak pagi. Dan yang terakhir, mulai pagi dengan rutinitas yang teratur dan realistis. Gak perlu ya sok produktif sampai bikin pagi tuh terasa seperti perlombaan. Yang penting tuh ya tubuh siap, pikiran lebih tenang, dan kita tahu nih ya apa yang mau kita kerjakan. Jadi nih teman-teman, kopi tuh boleh banget ya jadi teman pagi, tapi jangan sampai nih dia jadi satu-satunya sumber energi kita. Yuk mulai pagi dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang lebih positif, karena pagi yang baik bisa nih ya jadi awal buat menjalani hari dengan energi yang lebih oke. So tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Produe FM. Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci on. Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Norol di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, setelah tadi nih kita udah ngobrolin soal kebiasaan pagi supaya energi tetap terjaga sepanjang hari, sekarang kita lanjut sedikit nih lebih jauh lagi pembahasannya. Padahal nggak ya, teman-teman tuh kepikiran kira-kira nanti kalau usia kita tuh udah 70-an nih ya, kita mau jadi orang yang seperti apa sih? Apakah masih aktif jalan-jalan, ketemu teman, nyobain makanan baru, atau malah masih sibuk bilang, duh badan begel semua nih? Nah ternyata ya teman-teman, ada nih beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai kita tuh bangun dari sekarang, supaya ketika usia bertambah kita tuh tetap punya semangat dan menikmati hidup ya. Salah satunya nih adalah mencoba melihat kehidupan dari sisi yang lebih positif. Bukan berarti ya setiap hari harus happy terus. Namanya hidup pasti ada dong masalahnya. Tapi kita bisa gak ya belajar menghadapi masalah, mencari solusi, dan gak terlalu lama nih tenggelam dalam pikiran negatif. Nah kemudian jaga juga apa yang kita makan. Gak harus ya langsung diet ekstrim. Wah, tapi biasakan memilih makanan yang lebih bergizi dan gak berlebihan mengonsumsi makanan ultra proses. Dan yang gak kalah penting nih ya teman-teman, tetap bergerak, gak harus nge-gym tiap hari, jalan kaki, stretching, bersepeda, berenang, bahkan melakukan aktivitas yang kita sukai juga itu bisa ya jadi cara supaya tubuh tuh tetap aktif. Terus nih ya teman-teman, jangan lupa orang-orang di sekitar kita tetap komunikasi dengan keluarga, teman, atau komunitas. Karena hidup itu bukan cuma soal sehat secara fisik, tapi juga ya punya orang-orang yang bisa diajak cerita dan ketawa bareng. Dan yang terakhir, jangan takut mencoba hal baru dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Jadi teman-teman Pro 2, kalau mau punya masa depan yang lebih ceria, ternyata persiapannya tuh bisa ya kita mulai dari kebiasaan kecil hari ini. Gak perlu nunggu tua untuk mulai hidup sehat dan bahagia, mulai sekarang, mulai dari hal yang sederhana. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

104.5 FM Pro 2. Masih bareng Norol di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol ini kebiasaan-kebiasaan yang bisa ya bikin tubuh dan pikiran lebih siap menjalani hari. Nah sekarang kita lanjut ke satu hal yang gak kalah penting nih, yaitu bagaimana caranya mengelola energi nih supaya kita tetap produktif sebelum memulai aktivitas hari ini. Mau kerja, sekolah, kuliah, atau bahkan yang hari ini agendanya tuh cuma beres-beres kamar, tetap butuh energi dong. Nah, ada nih ya teman-teman cara yang bisa kita coba. Yang pertama nih, kenali kapan energi kita tuh lagi berada di titik terbaik. Ada yang pagi-pagi udah auto produktif nih, tapi ya ada juga yang baru benar-benar fokus setelah siang. Jadi kalau energi lagi full, gunakan untuk pekerjaan yang penting dan butuh konsentrasi. Yang kedua, jangan tunggu sampai benar-benar capek baru istirahat. Wah, istirahat sebentar tuh bukan berarti males ya teman-teman. Justru jeda kecil seperti stretching, minum air, atau jalan sebentar tuh bisa membantu kita kembali fokus. Yang ketiga nih, kurangi keputusan-keputusan kecil yang gak terlalu penting. Misalnya ya, dari pagi udah bingung nih mau pakai baju apa, sarapan apa, mau mulai tugas yang mana. Akhirnya nih ya, energi mental habis duluan nih sebelum pekerjaan dimulai. Makanya nih ya, bikin rutinitas sederhana bisa ya membantu kita di pagi hari. Nah yang keempat nih ya, kerjakan satu hal penting dalam satu waktu. Jangan merasa keren nih karena bisa buka laptop, balas chat, scrolling TikTok sambil ngerjain tugas. Ujung-ujungnya nih ya, semuanya dibuka tapi gak ada yang selesai. Nah yang kelima nih ya, kelola emosi. Kalau pikiran lagi penuh karena masalah, jangan dipaksa seolah-olah semuanya tuh baik-baik aja ya. Kenali dulu nih apa yang kita rasain supaya energi tuh gak habis hanya karena overthinking. Dan yang terakhir, bangun sumber energi kita. Tidur yang cukup, makan dengan baik, bergerak, bersosialisasi, dan memberikan waktu nih untuk pemulihan juga merupakan bagian dari produktivitas. Jadi teman-teman Pro 2, produktif itu bukan berarti kita harus sibuk dari pagi sampai malam ya. Produktif itu tahu kapan harus gas, kapan harus fokus, dan kapan nih harus berhenti sebentar untuk mengisi tenaga. Apalagi nih ya, sebelum memulai aktivitas hari ini tuh, yuk jangan cuma tanya hari ini mau ngerjain apa, tapi coba tanya juga nih, energi aku hari ini tuh mau dipakai buat apa ya. Semoga hari ini energi kita gak habis ya buat hal-hal yang gak penting, tapi bisa dipakai buat sesuatu yang benar-benar berarti. So tetap di 104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebab

0: menyebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biang, masih bareng Nurul Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, setelah tadi kita udah ngobrolin nih gimana caranya mengelola energi supaya lebih produktif sebelum mulai aktivitas hari ini, sekarang kita lanjut nih ya ke satu hal tuh yang gak kalah penting, yaitu disiplin nih. Karena nih ya teman-teman, percuma juga ya energi kita full, semangat 100%, tapi ujung-ujung masih bilang nanti aja deh 5 menit lagi. Tahu-tahu 5 menitnya berubah jadi 1 jam nih, wah. Nah, ternyata ya teman-teman, disiplin itu bukan ya cuma soal punya niat kuat. Disiplin itu bisa ya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil nih yang dilakuin secara konsisten. Dan salah satu waktu yang bagus untuk melatihnya itu adalah di pagi hari. Salah satu kebiasaan yang bisa dicoba ini adalah bangun di waktu yang relatif sama setiap hari nih. Jadi ya, nggak harus nih tiap pagi bangun jam 4 lalu upload story dengan caption 5M Club. Wah, yang penting tubuh punya pola yang teratur ya teman-teman. Kemudian nih ya, jangan langsung pegang HP begitu mata terbuka. Karena ya, kalau baru bangun langsung buka TikTok, Instagram, chat, terus lihat satu video lagi, tiba-tiba udah setengah jam nih. Nah, hari belum dimulai tapi waktu udah hilang duluan nih, wah. Nah, kita juga nih ya bisa mulai dari hal sederhana seperti merapikan tempat tidur. Kelihatannya emang sepele ya teman-teman, tapi ini bisa jadi kemenangan kecil di awal hari. Ada satu hal yang udah kita selesaikan sehingga kita tuh merasa oke, hari ini aku udah mulai bergerak. Nah, setelah itu minum air putih ya teman-teman, kasih tubuh waktu untuk benar-benar bangun, lalu tentukan apa yang emang penting buat dilakuin hari ini. Dan satu lagi yang menurut aku ini penting banget ya teman-teman Pro 2, jangan membuat target pagi yang terlalu banyak. Cukup tentukan beberapa hal utama yang emang realistis aja nih, karena disiplin bukan berarti harus melakukan semuanya sekaligus. Disiplin itu lebih kepada mampu ya melakukan hal yang udah kita rencanain secara konsisten. Jadi mulai besok pagi atau mulai pagi ini aja deh, coba jangan cuma bangun dan langsung mikir, aduh hari ini tuh bakal sibuk banget. Tapi coba bilang ke diri sendiri nih, oke, satu persatu aku mulai dari hal kecil dulu. Karena kebiasaan kecil yang dilakuin terus menerus, lama-kelamaan ya bisa menjadi bagian dari diri kita. Jadi teman-teman berdua, setelah energi siap, sekarang waktunya kita atur ritme dan mulai membangun disiplin. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah. Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan.

0: Sebenarnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

9.40 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, setelah tadi nih kita udah ngomongin soal membangun disiplin lewat kebiasaan pagi, sekarang kita geser sedikit nih kayak hal yang gak kalah penting sebelum kita mulai aktivitas hari ini, yaitu apa yang masuk nih ke perut kita di pagi hari. Karena nih ya teman-teman, ngomongin produktif, disiplin, dan punya energi sepanjang hari, jangan sampai ya jadwal kita yang rapi tapi urusan sarapan malah asal-asalan nih. Nah, ada satu hal yang ternyata nih ya juga penting kita perhatikan dari kebiasaan makan sehari-hari, yaitu menjaga kadar kolesterol ya teman-teman. Mungkin ya kalau dengar kata kolesterol yang kepikiran tuh langsung, wah ini urusan orang tua. Eits, jangan salah ya teman-teman Pro 2, menjaga pola makan itu justru bagus dibiasakan sejak muda. Apalagi kebiasaan makan kita sehari-hari nih bisa berpengaruh ya terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Salah satu yang bisa diperhatikan adalah pilihan sarapan. Nah, kita bisa mulai nih dengan makanan yang mengandung serat, misalnya oatmeal atau gandum utuh ditambah buah-buahan. Nah, serat larut seperti yang ada pada oat dapat ya membantu mengurangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan. Kemudian jangan lupa sayur dan buah juga nih, bisa juga pilih sumber protein yang lebih rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu atau tempe. Nah, bukan berarti setelah dengar ini kita harus ya langsung mengucapkan selamat tinggal kepada gorengan, daging, atau makanan favorit kita nih. Intinya adalah mengatur pilihan dan porsinya serta nggak berlebihannya teman-teman. Kalau bisa nih ya, kurangi makanan yang terlalu sering digoreng. Makanan tinggi lemak jenuh dan makanan ultra proses. Untuk cara memasaknya juga tuh kita bisa ya lebih sering memilih kukus, rebus, panggang, atau menumis dengan sedikit minyak aja nih. Jadi teman-teman Pro 2, mulai pagi ini coba deh kita ubah sedikit pola pikirnya. Sarapan bukan cuma soal yang penting kenyang, tapi juga yang penting tubuh mendapatkan asupan yang lebih baik. Karena ya menjaga kesehatan itu gak harus ya menunggu sampai ada masalah. Bisa dimulai dari hal kecil, termasuk dari apa yang kita pilih untuk sarapan pagi hari ini. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM Prodobia masih bareng Noraldis pada selamat pagi teman Produa. Nah teman-teman, setelah tadi nih kita juga udah ngobrolin soal pentingnya memilih makanan dan sarapan yang lebih baik buat tubuh. Sekarang ada nih ya satu masalah yang mungkin sering banget nih terjadi setelah sarapan. Bukannya makin semangat, ya bener banget malah makin ngantuk. Nah pasti ada yang pernah nih ya, baru selesai makan duduk sebentar terus mata nih mulai berat. Padahal nih ya kerjaan udah menunggu, kelas sebentar lagi mulai, atau tugas kuliah tuh belum selesai, rasanya kasur seperti manggil-manggil nih dari kejauhan buat rebahan lagi. Tenang-tenang teman Produa, ada nih ya beberapa cara sederhana yang mungkin ya bisa dicoba supaya rasa ngantuk di pagi hari tuh berkurang dan kita tuh bisa ya kembali lebih produktif lagi. Nah yang pertama nih, minum air putih setelah bangun tidur. Nah sama ya kayak tadi, setelah tidur semalaman tubuh tuh tetap membutuhkan cairan. Jadi sebelum langsung mengandalkan kopi, coba kasih tubuh air putih nih terlebih dahulu. Nah yang kedua, jangan terlalu lama rebahan setelah bangun. Begitu alarm bunyi, coba nih langsung duduk berdiri, buka jendela dan cari udara atau cahaya pagi. Karena ya, kalau masih bertahan di kasur sambil bilang 5 menit lagi, biasanya tuh ya 5 menit bisa berubah jadi 30 menit. Wah, wah, wah. Nah yang ketiga nih, gerakin tubuh. Nah sama juga nih kayak tadi, gak perlu ya langsung olahraga berat. Stretching, jalan sebentar atau ya ngelakuin gerakan ringan bisa membantu tubuh terasa lebih aktif. Yang berikut, perhatikan sarapan. Bener juga ya kayak tadi, seperti yang tadi kita bahas nih ya, sarapan tuh bukan cuma soal kenyang ya teman-teman berdua, tapi juga pilihan makanan yang memberikan nutrisi dan energi untuk memulai aktivitas hari ini. Nah yang berikut, mandi. Nah terutama kalau emang cocok ya dengan air yang lebih dingin, sensasi segarnya tuh juga ya bisa membantu kita merasa lebih terjaga. Dan yang terakhir, jangan lupa perbaiki waktu tidur malam. Karena ya, kalau malamnya tidur terlalu larut gara-gara scrolling, maraton stress, atau malah sibuk nih membalas chat sampai tengah malam, jangan kaget ya kalau paginya tuh mata masih minta untuk dikompromi. Nah, untuk teman-teman berdua, kalau pagi ini masih ngantuk, jangan langsung menyerah dan balik ke kasur. Coba minum air putih, bergerak, cari udara pagi, sarapan dengan baik, dan pastikan malam berikutnya kita mendapatkan waktu tidur yang cukup. Karena kebiasaan tidur yang teratur dan cukup memang ya menjadi dasar penting agar tubuh tuh lebih siap lagi di pagi hari. Karena ini ya teman-teman, karena target kita hari ini tuh bukan cuma bangun pagi, tapi juga bangun dengan kondisi siap untuk menjalani hari. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.